0: ada kelewatan. Baru Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting

0: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang seger ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya seger. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milkjuice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milkjuice melon, gratisnya milkjuice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milkjuice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milkjuice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjuice favoritmu. Milkjuice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Guys, guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya bener.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Gitu. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
5: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya. 101.9 FM.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Your music, your station. 101.9.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Apel apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
4: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
7: Your online radio. The new online radio that makes you happy. 24/7 for your ears only.
8: 101.9.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Guys, itu Mohan ya?
6: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya benar.
7: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
7: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
5: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
7: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
8: I like music. Rock and roll. All right, ready?

0: panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Selamat pagi di hari Kamis. Jujur kayak geli sendiri sama suara sendiri. Oke, selamat pagi menjelang siang. Kalau udah ketemuan sama di Biasa Siang Hits barengan sama Zia hari ini, edisi di hari Kamis di tanggal 17 September 2026. Selama 2 jam ke depan bakal menemani lo semua dengan single-single Asia Timur dengan lagu-lagu K-pop, Jepang, Mandarin. Yang mau kirim-kirim salam, yang mau request lagu, boleh banget DM Instagram kita di bias_1019fm. Format requestnya single Jepang, Mandarin, atau Korea Selatan. Soundtrack boleh ya, kalau mau ada soundtrack drama Cina, drama Korea, soundtrack anime juga boleh banget. Langsung aja DM Instagram kita. Gimana kabar lo hari ini di hari Kamis? Kalau muda jujur kayak kemarin tuh mendung banget ya. Kemarin Rabu itu sore tuh mendung banget. Tapi kayak gak hujan-hujan nih. Sampai sekarang tuh gak hujan-hujan nih Banjarmasin. Semoga kita bisa cepat hujan. Ada kayak panas banget beberapa hari ini. Jadi semoga ada turun hujan biar gak terlalu panas ya. Kayak rasanya tuh matahari di atas kepala gitu sejengkal. Zi mau bacaan requestan dulu kalau udah di pagi hari ini. Yang pertama ada Mini Bestie. Hello Mini Bestie, good morning. Mini Bestie hari ini requestnya lagu Be First yang Selling. Sudah disiapin, nanti bakal diputerin sehabis ini. Tungguin ya. Lanjut ada Rizky Fahreza, selamat pagi. Rizky Fahreza hari ini request 6 single sekaligus. Yang pertama ada mana nih tadi ya? Yang pertama ada Aina DN, judulnya adalah Luminous. Terus yang kedua ada singlenya Light Sam yang Dao Shade. Ini katanya catatan nih, singlenya Light Sam yang Dao Shade itu adalah single pre-release untuk mini album Jepang perdana dari Light Sam, yaitu Re-Idol, yang rencananya akan dirilis pada tanggal 23 September nanti ya kalau mudah. Ini kalau misalkan lo belum tahu, Light Sam itu adalah girl group dari generasi keempat yang berada di bawah naungan Cube Entertainment. Ini sayang banget ya, padahal dia agensinya gede ya, cuman kayak namanya tuh kurang menarik perhatian. Nama Light Sam sendiri kayaknya agak-agak janggal, untuk agak-agak kurang familiar ya untuk anak-anak di zaman sekarang. Padahal ini mereka tuh dari agensi gede banget gitu. Debutnya di tahun 2021 lewat single Vanilla. Oh iya betul, aku inget banget single Vanilla. Vanilla enak banget. Dan terakhir kali comeback itu di perilisan mini album Jepang di tahun 2024, terakhir comeback, jadi udah 2 tahun. Bayangin, agensi segede itu tapi kayak udah lama banget tidak comeback. Dan kali ini dia merilis mini album Jepang perdananya, yaitu Re-Idol tadi, kalau mudah. Jadi nanti tungguin aja di tanggal 23 September. Terus ini sampai karena dia jarang banget comeback ya, lama banget comeback itu, sampai ada salah satu membernya yaitu Nayeong itu harus sampai mengambil uang saku yang dikasih sama kakaknya. Padahal kakaknya sendiri itu bukan artis katanya. Belum lagi Nayeong itu juga merupakan mantan peserta ajang Produce 48. Ini kalau misalkan lo ingat, Produce 48 itu yang mendebutkan IZ*ONE ya, seperti halnya dua member lainnya yaitu Chowon dan juga Yujang. Aduh, pokoknya berharap sih semoga di mini album comebacknya mereka ini melejit ya namanya Light Sam, amin, kita doain aja. Terus Rizky Fahreza juga request lagunya Stray Kids yang November 11, terus juga request lagunya IU, Dear My Crazy Soulmate, terus juga request lagunya Enhypen, Checkmate, dan yang terakhir lagunya Leza Ravi, Mad My Night. Sudah disiapin semuanya, tungguin ya, nanti bakal diputerin. Terus ada Nang Daniel, halo Nang Daniel, request lagunya TWS,

TWS. Twist. Lagunya Twist, Soda Soda. Oke, ini baru aja gue dengerin tadi pagi, Soda Soda ya. Kayaknya kita sehati. Oke, anjay. Sorry banget. Kayak tiba-tiba kaget dengan omongan sendiri. Oke, terima kasih Nang Daniel. Nanti bakal di list dulu ya, bakal diputerin habis requestan dari yang lain. Lanjut ada Paw Patrol. Seperti biasa, oh kali ini Paw Patrol agak sedikit beda ya, requestnya cuman sedikit, gak sebanyak kemarin. Mokoi Nante, Yongkoko Warning, PPAP, terus Sai Gangnam Style, opening One Piece, opening Doraemon, opening Naruto, terus opening Chainsmoker Cats. Okay. Terus AKB, judul lagu terbaru Rainbow, Sweet Dreams, Sistar, Maboy, XID, Up and Down, 21 Gotta Be You, Shiny Dream Girls, G-Dragon Good Boy, Twice, Likey, BTS featuring sama My Drops yang, BTS featuring sama Steve Aoki yang My Drops katanya. Oke deh, kalau mudah ini udah Zia siapin semuanya ya sambil menemani lo di pagi menjelang siang hari ini. Kayaknya gue kebanyakan yappingnya di opening kali ini. Kita dengerin dulu ya nih semua requestan yang udah di request sama kaula muda. Let's enjoy.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa, Kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru, mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh, mbak, buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik! Wah!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
2: Mau dong!
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi!
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
3: Panas-panas enaknya minum tijus!
2: Semua rasanya enak!
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus! Segernya gak nanggung-nanggung!
4: Dari Wings Food.
5: This is 101.9 FM.
6: Kangen lagu-lagu lama?

0: panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milkjus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milkjus melon, gratisnya milkjus mangga ya.
1: Siap, emang rasa milkjus ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milkjus ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjus favoritmu. Milkjus, eksis rasanya. Dari Wingsfoot.

0: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: One point nine.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
6: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang
8: Baby
6: ya?
8: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care.
10: Your music, your station. 101.9.

0: that I love the drama.
1: Balik lagi di The Best Selling Hits. Kalau udah masih barengan sama Zia sampai nanti kelaran pukul 1 siang. Tadi ada satu single dari Cat Say dengan Game Boy.

member WJSN yaitu Sola dan juga Enso yang cabut dari Starship Entertainment. Kedua member girl band WJSN yaitu Sola dan Enso memutuskan untuk cabut dari Starship Entertainment dan kabar ini resmi diberitahukan pada hari ini lewat media sosial resmi mereka. Starship Entertainment juga menjelaskan soal keputusan Sola dan Enso yang meninggalkan agensi karena kontrak kerja sudah berakhir. Sola dan Enso kini bersiap menapaki fase baru dalam karir mereka. Namun terkait masa depan keduanya, Starship tidak membeberkan banyak alasan selain memberikan dukungan. Sola dan Enso sendiri debut sebagai member WJSN itu pada tahun 2016 dan mereka sudah bekerja di bawah Starship Entertainment selama 10 tahun. Sepanjang satu dekade ini, keduanya dikenal dengan lagu-lagu seperti Momomo, Secret, I Wish, hingga As You Wish. Dan di luar WJSN, mereka juga tampil lewat unit WJSN The Black bersama dengan Bona dan Exi. Selain itu, Sola juga mulai menapaki karir acting pada tahun 2022 lewat film Urban Myths hingga tampil dalam serial Netflix Gundam ya. Dan Enso juga eksis di serial KBS, On Your Road, We Are, hingga film The Curse. Gak berasa ya kalau muda ini kayak generasi girl band, generasi 2, generasi 3, generasi 4 itu kayaknya udah mulai satu-satu tuh udah mulai meninggalkan agensinya masing-masing. Mungkin mereka mau mencari kehidupan yang baru di luar sebagai idol, mungkin mereka keluar sebagai aktris nantinya, kayak gitu. Jadi kita doain aja yang terbaik. Sekarang sudah di menit 53, kalau udah lepas pukul 12 waktu di BS FM. Sudah di menit terakhir di BS ASEAN Hits hari ini, edisi di hari Kamis di tanggal 17 September. Saatnya Zia pamitan di ajang ini, kita ketemu lagi besok. Tapi jangan ganti frekuensinya, karena abis ini bakal ketemu sama di BS Santai Siang. Buat yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya. Jangan lupa untuk pakai maskernya, karena asap kabut masih tebal banget. Kalau muda, jadi jangan lupa untuk pakai maskernya biar lu nya safety gitu. Terus jangan lupa pakai sunscreen juga, karena di luar lagi panas banget. Hati-hati di jalan, jangan ngebut-ngebut. Kita ketemu di ajang lainnya kalau udah sebentar lagi. Jadi harus pamitan dulu di ajang ini. Jangan lupa untuk request lagi besok. Yang sudah request hari ini, terima kasih banyak. Jangan lupa untuk request lagi besok di jam yang sama, di jam 11 sampai di jam 1. So ya, Zia pamit dulu sebentar ya. Nanti balik lagi. Keep 10 di Best One FM, the number one hits music station in Banjarmasin. See you sebentar lagi.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa. Banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

Dari Jalan Dahlia, kalau udah ada di BS 101 FM, ketemuan sama di BS Santai siang sampai nanti kelaran pukul 3 sore. Dengan informasi menarik hari ini, diawali dengan informasi pernyataan wali kota yang mengumumkan hari jadi ke-500 Banjarmasin tanpa kemeriahan. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin resmi meniadakan kegiatan perayaan hari jadi ke-500 Kota Banjarmasin yang bersifat hiburan dan kemeriahan. Keputusan tersebut disampaikan Yamin melalui tayangan video yang diunggah di akun resmi pemerintah Kota Banjarmasin pada hari Rabu kemarin. Yamin mengatakan keputusan itu diambil setelah mempertimbangkan kondisi yang tengah dihadapi masyarakat, mulai dari kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan, gangguan kualitas udara dan kesehatan, kekeringan serta persoalan ketersediaan air bersih, hingga musibah tenggelamnya kapal Virgo Transport 8 yang masih menyisakan keluarga yang menunggu kabar orang-orang terdekat mereka. Menurut Pak Yamin, tadi kayak yamin-yamin aja ya, kayak deket gitu. Menurut Pak Yamin, kondisi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Kalimantan itu, khususnya Kalimantan Selatan, turut berdampak terhadap aktivitas masyarakat Banjarmasin. Ia juga menyinggung kekeringan dan perubahan kadar air asin yang berdampak pada ketersediaan air bersih serta kebutuhan masyarakat dan sejumlah sektor termasuk pertanian, perkebunan, dan perikanan. Selain itu, beliau juga mempertimbangkan musibah tenggelamnya kapal Virgo Transport 8 yang masih menjadi perhatian karena proses pencarian dan penanganan korban yang masih berlangsung. Beliau menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pihak yang telah mempersiapkan rangkaian hari jadi ke-500, termasuk pelaku usaha dan pihak lain yang terdampak keputusan tersebut. Ia menegaskan peniadaan kegiatan hiburan dan kemeriahan tidak mengurangi arti perjalanan panjang Kota Banjarmasin yang telah mencapai usia 500 tahun. Seperti yang sudah beredar beritanya kemarin-kemarin, kalau misalkan di hari jadi ke-500 ini, seperti tahun-tahun sebelumnya juga akan diadakan kapal hias, jukung hias yang kayak gitu ya, tanglong namanya, dan di tahun ini ditiadakan. Pak Yamin mengajak masyarakat mengarahkan momentum tersebut untuk menunjukkan empati dan kepedulian kepada para korban, keluarga yang ditinggalkan, mereka yang masih dalam pencarian, serta petugas dan relawan yang bekerja di lapangan. Beliau menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya solidaritas dalam menghadapi situasi yang sedang terjadi. Gak tahu ya, akhir-akhir ini kayak banyak banget musibah ya. Aduh, sehat-sehat ya kita-kita semua. Jangan lupa untuk berdoa yang kenceng, doa yang banyak. Jangan lupa jaga kesehatan, dicek dulu. Kalau misalkan mau pergi, mau keluar, dicek aliran listriknya, terus kompor dan yang lain-lain itu harus dicek dulu kalau muda. Terus juga buat lo yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, jangan ngebut-ngebut, pakai maskernya juga ya. Dan informasi yang terbaru, ada gempa kalau nggak salah di NTT. Nanti Zia cari artikelnya dulu ya, artikel terbarunya. Nanti bakal Zia bacain juga di edisi hari ini di hari Kamis. Jadi pantengin sampai nanti di jam 3 sore. Kita ke playlist dulu ya, kalau mudah buat menemani lo di siang hari ini. Let's enjoy. One, 101.9

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. One point nine.

0: Hi, hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: One point nine.

masih mengudara dari Jalan Dahlia kalau muda dan masih di ajang DBS Santai Siang sampai nanti kelaran pukul 3 sore. Informasi kali ini ada gempa susulan yang terjadi di Flores, Nusa Tenggara Timur.

Meteorologi dan Geofisika atau BMKG mencatat sebanyak 15.722 gempa susulan setelah gempa utama bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Flores pada Agustus bulan lalu. Data tersebut dihimpun BMKG hingga 15 September kemarin, dan ribuan gempa susulan tersebut sebanyak 190 kejadian gempa susulan dirasakan oleh masyarakat ya. Sebulan dari gempa utama, aktivitas gempa susulan saat ini menunjukkan pola penurunan berdasarkan hasil pemantauan dan analisis BMKG. Jadi pada pekan pertama BMKG itu mencatat 5.011 gempa susulan dan jumlah itu turun pada pekan kedua yaitu 4.267 dan pada minggu ketiga tercatat 3.158 kejadian dan minggu keempat terjadi sebanyak 2.400 dan minggu kelima tercatat sekitar 864 gempa susulan. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto menambahkan analisis peluruhan dilakukan menggunakan sejumlah metode ilmiah katanya. Dan menurutnya meskipun aktivitas gempa susulan telah menurun, kemungkinan terjadinya gempa susulan di NTT akan tetap ada. Sejauh ini BMKG mencatat terjadinya gempa-gempa susulan di bawah 4 magnitudo dan itu pun terjadi kerusakan ya, tapi kerusakan yang minor, sangat ringan, tidak sampai membahayakan. Kita doain aja semoga negeri ini semakin membaik ya. Kalau udah nggak tahu, di tahun ini tuh lagi banyak banget bencananya, seperti kata Zia tadi, ada asap karhutla di Kalimantan Selatan, terus ada kapal juga kemarin yang tenggelam di Laut Jawa, terus ada gempa susulan yang terjadi di NTT juga. Sehat-sehat pokoknya, dan jangan lupa kabar-kabaran juga kalau misalkan lo nya mau keluar, lo nya punya keluarga mungkin atau punya saudara di luar kota gitu ya, jangan lupa untuk tanyain kabar, untuk tanyain basa-basi, nanyain kabar, nanyain keadaan juga gitu, karena nggak tahu sekarang tuh lagi banyak banget yang terjadi. Semoga lekas membaik negeri ini dan kitanya juga sehat-sehat. Nanti Zia bakal balik lagi kalau udah dengan informasi lainnya. Jadi tungguin ya sampai nanti kelaran pukul 3 sore. Ini ada satu single dulu darinya Tulus, Monochrome.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Kepada para penumpang silahkan masuk.
5: Duh, rame banget, jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting...

0: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Your music, your station. 101.9.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
2: Segernya kelewatan.
3: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
2: Segernya kelewatan.
3: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

kita ke menit 49 lepas pukul 2 waktu di Biasa FM. Sudah 4 jam kebelakang Zainya nemenin hari ini di edisi di hari Kamis di tanggal 17 September. Udah mau di jam 3 sore, saatnya pamitan. Terima kasih yang sudah request hari ini, yang sudah pantengin juga sampai sekarang kelaran pukul 3. Kalau mudah, terima kasih banyak. Kita ketemu lagi besok ya. Nanti bakal disambung sama penyiar lain sampai di jam 11 malam. Dan ya, saatnya Zia pamitan. Kalau mudah, keep set on the best 101 FM, the number one hit music station in Banjarmasin. See you, bye-bye. See you tomorrow.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Your music, your station. 101.9.

it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. R&B Hip Hop 9.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: One point nine.

0: Guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Your 101.9.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
2: Mau dong!
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi!
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
3: Panas-panas enaknya minum tijus!
2: Semua rasanya enak!
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus! Segernya gak nanggung-nanggung!
4: Dari Wings Food.
5: This is 101.9 FM. Kangen lagu-lagu lama?

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: panas, Paul. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: The fact that Meghan Trainor is literally mother right now.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah,
1: iya,
2: tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: One point nine.

0: Panas, Paul. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau tea juice lemon.
6: Kalau aku mau tea juice madu.
7: Aku gula batu.
6: Mau melati.
7: Apel-apel.
3: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
4: Asik.
3: Nah, gimana? Enak es tehnya?
6: Enak.
7: Mau dong.
6: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
7: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
3: Mau tea juice lagi?
4: Mau.
3: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
6: Panas-panas enaknya minum tea juice.
7: Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
8: Dari Wings Food.
9: Your music, your station. 101.9.

0: Guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
8: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
9: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
7: Jus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
8: Boleh, boleh.
7: Asik, mau milk jus melon, gratisnya milk jus mangga ya.
8: Siap, emang rasa milk jus ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
9: Milk jus ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk jus favoritmu. Milk jus, eksis rasanya. Dari Wings Food.
10: Your music, your station. 101.9.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa. Banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: One oh 1.9.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa

0: Bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
2: Your music, your station. 101.9.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: One point nine.

17 September 2026, malam hari ini ada Enok Tarin dan juga Jane tentunya di TBS 101 FM, the number one hits music station in Banjarmasin, di Best Carry Night kalau mudah jam 8 sampai jam 11 malam. Seperti biasa kita bakal tunggu cerita kalian, cerita horor, cerita misteri, pengalaman ya mungkin terjadi sama kalian sendiri atau pengalaman teman-teman kalian, orang-orang terdekat kalian yang pernah diceritain sama kalian, bisa langsung kalian ceritain di sini kalau mudah di Instagram di BSFM, TBS underscore 1019 FM tentunya. Dan gimana kabarnya hari ini, hari Kamis? Tadi cuaca ya masih seperti itu aja lah, Banjarmasin kabut asap dan kayaknya malah semakin parah setiap harinya kalau muda ya. Tadi aja mungkin kalian yang berada di sekitar jalan Ayani kilometer 8, 9, 10 itu merasakan kabut yang tiba-tiba cepat datangnya karena kebakaran lahan di daerah Guntung Kalaka ya, kalau nggak salah di belakang Citraland. Itu sore, siang deh kejadiannya, sekitar jam 2-an, jam 2 siang. Wah, itu lumayan pekat banget, lumayan gede banget asapnya, gila. Mudah-mudahan semuanya cepat berakhir, mudah-mudahan turun hujan, kalau mudah, amin. Kita ketemu sama single pertama dulu, nanti gue bakal balik lagi, bareng Jen tentunya, dan di BS Scary Night, kita mulai dari sekarang.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Guys, guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. This is 101.9 FM.
6: Kangen lagu-lagu lama?

0: Indo Classic hanya di Radio DBS FM, tempat anak muda mangkal.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: This is 101.9 FM. Kangen lagu-lagu lama?

0: Manis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
2: Mau dong.
3: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: I like music. Rock and roll. All right, ready?
5: That's right.
6: Sing songs over and over. Your name here.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
2: Mau dong!
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi!
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
3: Panas-panas, enak

0: Jerry Wingsford.
1: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
3: Itu sih Milk Juice Ice Blend, deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, Milk Juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapet 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
4: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas! Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
2: Milk Juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
3: Boleh, boleh.
2: Asik, mau Milk Juice melon, gratisnya Milk Juice mangga ya.
3: Siap, emang rasa Milk Juice Ice Blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
4: Milk Juice Ice Blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa Milk Juice favoritmu. Milk Juice, eksis rasanya. Dari Wingsfoot.
5: R&B Hip Hop 9.

0: Oke. Sudah. Gue ada sedihnya ada juga, denger cerita lu kasihannya ada juga.
1: Apaan?
0: Tapi bangganya ada juga gue. Hebat lu. 2 minggu ya?
1: 2 minggu, tapi tersiksa.
0: Tapi luar biasa itu. Kita menghilangkan kebiasaan yang sering kita lakukan setiap hari itu sangat susah kalau beda.
1: Ya, begitulah.
0: Tapi pengorbanannya juga pasti hasilnya juga akan bagus tentunya.
1: Tenang, ya. Bulan depan balik lagi.
0: Astagfirullahaladzim. Baru aja diuji, hebat. Baru aja di ambung-ambung udah mau balik lagi. Lu gue tarik kata-kata gue.
1: Aku mau cerita singkat sih sebenarnya.
0: Okay.
1: Beberapa hari yang lalu tuh kan ada mati lampu
0: Malam minggu kan ya. Malam minggu kata Kak Gusti tadi
1: ada dua malam kan,
0: malam minggu sama malam Senin.
1: Aku lupa itu malam pertama apa malam kedua. Pokoknya dua malam itu aku tetap olahraga kan. Biasanya mati lampu aku nggak olahraga.
0: Okay.
1: Ini olahraga.
0: Sebentar, lu olahraga treadmill kan?
1: Sejenis itu, air walker.
0: Nggak menggunakan listrik?
1: Enggak.
0: Oh.
1: Air walker.
0: Okay.
1: Nah terus kan di depanku kan sofa. Kan ada CNN. Memang ada lampu. Kan jadi nggak gelap-gelap banget. Ya lumayan terang lah.
0: Lampu yang biasa di bawah.
1: Iya, iya, iya.
0: Terus.
1: Lagi asik-asik kayak gitu, kan pintu depan kebuka. Terus aku biasanya kan aku sambil nonton tuh. Aku angkat kepala, ngelihat entah ini permainan cahaya, mataku silau atau apa. Aku ngelihat kayak ada sosok orang di depan pintu, bukan deket pintu. Deket pintu kayak gini dia ngelihat keluar.
0: Aku, aduh.
1: Pertama kan aku nonton, terus ngelihat kayak gini, ngelihat
0: ada.
1: Bukan, nonton, ngelihat gini, kembali kok. Terus ngelihat lagi, mataku salah apa enggak ya?
0: Itu masih ada?
1: Enggak ada lagi. Oh. Makanya entah permainan cahaya atau memang kebetulan muncul.
0: Yang lu tonton apa? Film?
1: Iya.
0: Mungkin ada adegan yang kayak gitu?
1: Gak ada.
0: Kali ke bawah gitu kan ke ini.
1: Jadi kayak hologram.
0: Iya.
1: Enggak. Putih gitu.
0: Oh, putih.
1: Putih, bukan hitam.
0: Merinding sekaki-kaki gue.
1: Berdiri, gak seberapa tinggi. Putih ngelihat kayak gini.
0: Tapi membelakangi lu.
1: Nyamping.
0: Oh, nyamping. Cowok cewek?
1: Cowok.
0: Oke.
1: Aku liatin lagi. Bentar, coba lagi. Aku coba lagi, nonton lagi. Dongak lagi.
0: Enggak ada.
1: Enggak ada.
0: Udah fix. Apalagi.
1: Wow, dalam hatiku. Wow.
0: Ya, sedikit nyepil lah ya. Biar lu tuh gak terlalu denial banget jadi orang gitu.
1: Sedikit bocor.
0: Kalau gue yang kemarin, lu udah
1: konfirmasi? Belum.
0: Aduh. Kaki sekecil.
1: Itu perasaan lu kemarin gimana ngelihat?
0: Gue tuh mau sholat, gue sholat kan. Pas banget di depan gue kan. Jadi itu yang bikin gue gak khusyuk kemarin sholatnya. Pikiran gue macam-macam deh sumpah.
1: Si Toshio tiba-tiba aja datang gitu masuk.
0: Kakinya kotor lagi, abis main dari mana lu? Gue pikir. Meninggalkan jejak sekecil itu, ya kan?
1: Nggak kecil-kecil banget, kupikir kamu bilang kecil itu kayak kaki bayi. atau kayak anak umur 5-6 tahunan. Itu gak kecil banget.
0: Menurut gue itu kecil dengan kaki gue yang lebar.
1: Kan hampir sama kayak kakiku kan.
0: Iya sih.
1: Nah itu.
0: Tapi kalau Lydia kan gak mungkin.
1: Iya. Iya kan. Kupikir ini anaknya.
0: Nah itu juga itu, dalam pikiran gue.
1: Tapi kan kekecilan itu.
0: Dan ngapain juga kakinya kotor kayak gitu, habis ngapain dia?
1: Ya gak tahu.
0: Terus kalau Mama Seto juga ngapain dia ke dalam sini?
1: Mungkin ngambil tisu atau pakai sanitizer?
0: Oh dia pakai juga.
1: Gak tahu, biasanya. Gak tahu, gak pernah lihat.
0: Gue yang tak, yang gue tahu kalau Mama Seto masuk sini cuma ngebukain pintu buat tante. Udah, itu pun juga dia nggak masuk sampai ke sini.
1: Tapi kan kalau siang ya nggak tahu.
0: Enak nggak tahu ya kalau siang kalau ngobrol-ngobrol sama Lydia atau apa gitu. Ya kaget aja gitu tiba-tiba. Yang di depan gue malah nggak lihat awalnya.
1: Itu dari kemarin yang di depan aku udah lihat, cuman nggak cuman ngelihat kotor biasa.
0: Tapi nggak, tapi itu nggak terlalu nampak jejak ya. Kalau yang di dalam kan kelihatan banget tuh yang kecil-kecilnya itu. Gue lihat, aduh, apa ini?
1: Eng-eng,
0: pas banget lagi di depan mata gue. Mau ngebersihin, udah terlanjur salat ya kan, udah nggak bisa lagi, ya sudahlah. Masih berpikir positif aja gitu.
1: udah dipel,
0: udah hilang, alhamdulillah. Ya kadang tuh kita apa ya, karena sudah parno gitu kalau muda ya. Jadi nah beberapa hari belakangan ini juga gue terlalu sering ternotis sama bayangan yang ada di samping kanan.
1: Oh kenapa?
0: Nggak tahu, kayak sering aja gitu.
1: Kayak seliwiran gitu. Iya, ya.
0: Atau enggak berdiri depan pintu kayak putih, gue liatin lagi nih kayak gini nih, nih yang pas di sini nih. Tuh kayak kalau nih kan kalau gue lagi lihat apa nih komputer kan. Ekor mata gue kan ke sana tuh. Kayak keliat, oh. Liatin lagi om.
1: Aku paling serem kalau
0: yang paling serem di sini gue kemarin. Apa? Sampai noleh.
1: Apaan?
0: Kayak orang beneran.
1: Terus?
0: Iya.
1: Terus?
0: Ya, sampai noleh kayak gini gue mastiin. Gue pikir ada orang yang datang.
1: Terus?
0: Iya merinding.
1: beneran.
0: Iya.
1: Beneran kayak.
0: Jadi kayak apa? Kalau misalkan berdiri aja mungkin gue nggak terlalu notice ya. Dia ada sedikit pergerakan gitu. Terat kayak gitu kan. Terus baru gue noleh. Nah apa nih gue?
1: Ya ini kan sama kayak kemarin yang waktu kita masih bertiga, formasi bertiga itu ya. Yang
0: helm
1: di sana itu kan. Sampai pindahin.
0: Ya makanya gue sudah ini kan bilang kan kemarin menyarankan bahwa ini kita tutup korden aja. Kasian yang siaran malam kaget dulu.
1: Kalau aku sih biasanya paling dredeg itu kalau lewat lorong ini.
0: Iya benar. Apalagi kalau sudah mati lampu kan, posisi di dalam nih mati lampu nih. Kayak kemarin gue yang nunggu orang. Gue suruh lu naik duluan kan. Jadi pas lewat lorong, ya ampun gelap banget ya.
1: Sama paling gak enak itu kan kita menuju keluar itu bayangan kita ini kan nampak di,
0: iya, terlepas di kaca. Kan. Ya.
1: Jadi kelihatan kayak di sana itu ada yang nungguin.
0: Iya. Disambut.
1: Ada kotornya kan. Itu gak enak banget ngeliatnya.
0: Tambah gak enak lagi kalau misalkan lu mau kunci pintu, tapi kunci di dalam masih nyantol.
1: Harus buka lagi. Begitu buka, bah.
0: Harus buka lagi. Terus kayak parno aja gitu pas lagi gue kan biasanya nggak gue buka full kayak gitu kan. Paling tangan gue aja yang
1: terus ada yang megang.
0: Ada yang megang. Oh, ya ampun. Pingsan kali gue disini.
1: Dingin lagi, kecil lagi.
0: Enggak, jangan. By the way, lu akhir tahun ini gak berangkat kan ya?
1: Jangan begitu dong.
0: Karena kalau lu berangkat kan sendiri ininya, patrolinya. Iya benar, emang paling serem itu pas kita udah mau keluar itu kan sudah gelap semua di sini kondisinya. Nutup pintu itu kan otomatis juga ngeliat ke dalam kan. Sedangkan lampu kamar WC mandi, kan masih nyala gitu. Jadi kan aduh mudah-mudahan
1: gak. Makanya jalan. Dulu kan kalau aku lagi di depan sana, aku mintanya kan kamu selalu nutup pintu sini.
0: Iya.
1: Tapi lu selalu lupa.
0: Iya benar.
1: Lagi enak-enak lagi di depan nanti pas aku noleh tiba-tiba ada yang lewat kan.
0: nggak bisa naik ya kan, mau kabur kemana kan.
1: Terus aku bilang,
0: lo pikirnya kayak gitu kan,
1: an bukain mama.

0: Aduh, banyak banget cerita di sini kalau udah. Kalau lu mau ngerasain sini dah. Sekali-sekali gitu. Eh, gue ada ngubungin, tapi belum dibales sih. Gue ada ngubungin content creator dari Banjarmasin. Dia akun Instagramnya apa ya? Katanya horror atau apa gitu. Gue lihat konten-kontennya ya konten horror. Dia nginep di bukit, terus dia nginep di apa? Gunung Kayangan, lo tau?
1: Enggak.
0: Di Plehari, yang dulu ada tulisannya Gunung Kayangan. Kayak Hollywood.
1: Enggak.
0: Enggak tahu ya. Lu biasa ke Plehari kan padahal?
1: Ya tapi kan cuman
0: Jalur satu.
1: Mana ku tahu, mana ku ingat.
0: Jalur yang cuman satu jalur aja.
1: Enggak ngingetin. Hah? Jalan yang jarang ku lewatin itu, apalagi bukan aku yang nyetir, biasanya enggak ku ingat. Oh.
0: Nah, dia nginep di Gunung Kayangan. Gunung Kayangan itu sekarang udah enggak ada aktivitas lagi lah di sana. Kalau dulu memang rame banget.
1: Buat apa?
0: Iya, orang berwisata. Kan di atas bukit.
1: Ada apa?
0: Enggak ada apa-apa.
1: Lah terus? Hah? Jauh-jauh ke sana?
0: Akan sudah terbengkalai tempatnya.
1: Enggak, dulu waktu masih ramai tuh ngapain ke sana?
0: Iya, berwisata aja ngeliatin pemandangan dari atas bukit. Kenapa? Kayak gitu mukanya.
1: Jauh-jauh ke sana?
0: Iya, gue pernah lagi.
1: Aku bingung ngapain kalian itu jauh-jauh ke sana.
0: Itu tuh destinasi kedua setelah tujuannya itu utamanya itu adalah pantai. Nah, kadang itu kita ke pantai dulu, pulangnya baru mampir ke sana.
1: Oke.
0: Karena melewatin kan.
1: Oke.
0: Melewatin jalan pulang. Ya udah di sana naik gunung. Enggak juga sih yang harus ini karena jalanan mobil tuh udah ada.
1: Jadi aku ini anggap ya, mungkin temanku dari misal dari luar. Dateng, terus minta ngajakin wisata, terus ku bawa ke Gunung Kayangan, terus sampai sana lihat da. Yuk
0: udah.
1: Pulang.
0: Udah, kayak gitu doang.
1: Hah?
0: Iya. Foto-foto udah.
1: Nggak ada yang piknik kek atau apa?
0: Piknik mungkin ada kali ya, gelar tiker gitu. Di sana, gue cariin aja dah fotonya dah. Ntar ya.
1: Sebentar. Kalau di Jawa, destinasi mana yang aku seperti itu ya? Kayaknya nggak ada ya.
0: Gambar. Nah, ini dia. Tanah laut, sorry, kok Gunung Kayangan. Tanah laut tulisannya tanah laut. Nah, ini nih. Dia kan bisa lihat view di bawah kayak gitu. Nah, gue pernah foto di sini nih.
1: Nah, kalau situasi kayak gitu, biasanya aku kalau di sana itu ditretes, dibatu, diterawas ya kayak gitu. Nah, tapi kan nginep.
0: Oh, enggak. Nah, ini kayak gini.
1: Enggak ada yang cuma datang.
0: Nih di sana tuh kayak gini nih.
1: Hah? Tuh. Ada permainannya.
0: Ah, enggak.
1: Eh?
0: Cuman kayak apa ya? Bukan hall juga sih, enggak lah.
1: Lah enggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa ya, ngapain?
0: Iya. Hah? Iya gitu.
1: Kalau kayak misalnya di Jogja gitu kan ada yang negeri di atas awan. Nah. Itu lu masih oke lah. Foto-foto, terus ngwarung.
0: Warung ada.
1: Kongko, baru turun lagi. Pemandangannya bagus sih.
0: Ya ini lihat gunung, lihat bukit-bukit kayak gitu.
1: B26 lho. Apa-apa ya kemarin tuh ya?
0: Apa B26?
1: Ya ini negeri di atas awan itu.
0: Oh. Nah, ini kondisinya kan
1: perlu,
0: sekarang kayak
1: perlu kulihat fotonya.
0: Oh, boleh. Nah, ini kan wisata dulu ramai, sekarang horor banget. Nah, dia nginep di sini nih. Gue coba hubungin dia, cuman DM gue masih belum dibalas. Enggak di-accept juga sih. Enggak, maksudnya enggak di ini juga. Belum diterima gitu. Nah, gue kesini kemarin. Waktu masih baru-baru. Gue salah jalur.
1: Lah terus nyasar.
0: Bukan nyasar. Yang gue masukin itu adalah jalur turun. Jadi dia itu
1: berlawanan
0: ada jalur, jadi. Iya, berlawanan. Jadi dia itu ada jalur naik, ada jalur turun. Pantas treknya itu curam banget gitu loh. Ngegas mobil enggak mau naik-naik nih. Terus? Untungnya nih gue masih diselamatkan. Untungnya enggak ada mobil yang turun. Seandainya ada mobil yang turun,
1: papasan keras. Bingung.
0: Bukan bingung lagi, pasti tabrakan. Oh. Karena cuman satu, cukup cuman satu mobil aja. Untungnya. Nah, ini nih. Ya, pemandangan sawit kayak gitu kayak gitulah itu.
1: Eh, ini kucingku dulu lucu ya.
0: Ih, lucu. Hidungnya pesek. Persia.
1: Iya. Yeah. Lucu banget.
0: Jadi kucing.
1: Mana ya, mana ya?
0: Ada yang pernah kesini juga kalau muda ke mana nih? Gunung Kayangan.
1: Aku enggak.
0: Kan gue nanya kalau muda. Gue udah tahu.
1: Gue kan muda.
0: Oke. Okay. Misteri Gunung Kayangan. Wah, saya
1: nih, video nih. Nih. Ini foto bikin aku bertengkar dulu sama mantanku.
0: Wah, kenapa itu?
1: Bukan mantan laki, mantan pacar.
0: Oke, okay, karena roknya terlalu pendek.
1: Enggak, dia ngomong itu apa ya? Ini keadaan udah putus. Dia ngomong itu lupa.
0: Ayah, ini yang mau dibilang muda tadi. Dikit-dikit lupa, dikit-dikit lupa.
1: Bentar. Pokoknya intinya itu aku kalau di translate aku anggapannya itu
0: emang bahasa apa?
1: Bahasa Inggris.
0: Oh, oke. Okay.
1: Kan
0: Australia. Lu bahasa Inggris aja gue ngerti kok.
1: Asalnya gue lupa. Oh. Pokoknya intinya itu aku nangkep kayaknya aku itu kayak didoakan mati udah di surga gitu loh.
0: Hah? Bisa?
1: Aku lupa dia ngomongnya bagaimana, atau mungkin aku nih lagi sensi apa gimana. Pokoknya bertengkar, kublok.
0: Cewek ya.
1: Iya, enggak tahu waktu itu sensi banget kenapa.
0: Lagi ini ya period ya Anda ya.
1: Enggak, kenapa ya dulu itu.
0: Nah, jadi si content creator ini enggak cuma di sini, ada di mana ya? Kemarin yang baru ini apa ya? Story-nya dia. Bentar, lihat dulu. Katanya Angker, nama akunnya itu katanya Angker. Oh, dia dikiram. Ini YouTube-nya tayang jam 7:15 tadi, Kiram Park. Kiram nggak tahu juga kan lu? Pasti nggak tahu lah.
1: Iya. Makanya temanku dari Malaysia kan mau datang ke sini kan. Weiss. Terus
0: mau bilang, lu ajakin kemana?
1: Nah justru itu, aku bilang kamu ke sini aku paling cuma ngajak makan keliling-keliling. Kalau tempat wisata aku, sorry.
0: Ayo ampun. Ajakin ke itulah. Kemana tuh namanya? Bekantan. Pulau Kaget. Pulau Kembang. Naik lotok, susur sungai.
1: Oh. Dia udah ke Thailand, jadi udah ke Pattaya. Jadi rasanya ini.
0: Beda lah. Jangan samain lah. Beda mah itu.
1: Soalnya dulu waktu kita yang
0: susur sungai.
1: Susur sungai bareng itu kan aku ini
0: foto,
1: kan
0: video.
1: Apa story kan. Terus temanku
0: dia lihat.
1: Nanya, kamu di Thailand?
0: Oh mirip emang?
1: Iya katanya.
0: Kalau malam,
1: iya, kalau siang ya nggak mungkin.
0: Ya ajakin pas panas-panas mengganteng itulah. Biar ada rasa-rasa bedanya gitu.
1: Terus ada kejadian apa di itu?
0: Di mana?
1: Waktu dia nginep di mana? Kayangan? Oh. Tanah Laut.
0: Iya, Kayangan. Gue belum lihat fullnya. Gue cuma lihat dia openingnya aja, teasernya aja. Dia bawa lamang.
1: Terus didatengin bidadari nggak?
0: Bukan bidadari kayaknya.
1: kan Kayangan.
0: Oh iya. Bidadarinya berwujudnya berbeda tapi.
1: Oh iya. Spesies lain.
0: Iya. Coba lu lihat aja deh nanti Instagramnya, nanti gue share. Kita break dulu ya. Cari cerita dulu. Siapa tahu ada kalian yang mau cerita, silakan di Instagram kita kalau mudah. Kalau misalkan mau ditelepon, nanti kita telepon. Oke. Okay? Habis ini kita balik lagi.

0: Iya ya, gue baru menyadari sesuatu.
1: Apa?
0: Gue nggak ada teman nyebat lagi di luar kalau pas lagi break. Biasanya lu kan yang ngajakin sebat lu gitu. Oke, ini ada satu cerita tentang adanya pesta. Oh, gak relate juga sih sama lu. Gak tahu lagunya soalnya. Gue ngejok soalnya. Ini dari Safira namanya. Gue dapat ini dari cerita di Threads. Dan dia mau cerita tentang tempat tinggal dia yang sekarang. Itu katanya suka muncul sosok pocica.
1: Eh, omong-omong pocica, aku kemarin ngeliat di ini.
0: Gimana?
1: Di apa namanya? Apa itu namanya? Viti. Viti. AI sih, tapi pocicanya guantek banget.
0: Gue yang lihat pocicanya yang ini cabi.
1: Gue lihat guantek banget.
0: Terus kalau lu lihat pocica yang modelan kayak gitu, lu nggak takut?
1: Enggak. Temen nih gue sini.
0: Kurang dong.
1: Sini gue mandiin dulu.
0: Temenin tante sini gitu.
1: Tante. Kurang ajar.
0: Jadi ini kejadiannya adalah bulan Agustus kemarin. Dia memutuskan untuk resign kerja di salah satu daerah dan akhirnya memilih keluar kota. Anggap aja ke daerah B ya. Dan karena kebetulan suaminya ini kerja di daerah B tersebut. Dari kecil tinggal di sana juga sama dengan orang tuanya. Nah, sebenarnya dia ini sama suami lagi proses ambil rumah KPR di daerah B ini tadi. Cuman karena rumahnya ini belum ready dan masih dalam proses berkas di bank, jadi untuk sementara dia tinggal di rumah mertuanya yang gak jauh dari perumahan yang mau dia tempati nanti. Nah, disclaimernya, rumah mertuanya ini adalah rumah tua besar. Dan sudah tinggal di rumah tersebut udah kurang lebih 5 tahun. Sebelumnya ngontrak juga gak jauh dari rumah tersebut. Jadi dia jelasin nih, mertuanya dia itu di situ tinggal gak bayar sewa, melainkan sama yang punya rumah ini dikasih gratis. Tapi syaratnya adalah rumah itu dirawat. Nah, yang punya rumah ini yang biasa dipanggil Pak Haji, ini memang orang yang kaya raya. Rumahnya ini di mana-mana, tanahnya di mana-mana, kemudian usahanya juga di mana-mana. Jadi untuk meminjamkan rumah tua itu ke mertuanya bukan hal yang terlalu berat lah buat Pak Haji ini. Gue curiga Pak Haji yang di sini nih. Terus
1: Haji itu.
0: Iya. Haji I. Haji Abul. Awal dikasih pinjam rumah tersebut, ya mertuanya senang karena rumahnya juga besar, kemudian gak ada biaya sewa, hitung-hitung buat menghemat keuangan. Dan kebetulan mertua dia ini juga dua-duanya udah sepuh, jadi dari pendapatan mereka juga gak banyak, sebanyak waktu muda dulu. Terus dikasih tempat tinggal gratis, nah jadi gak mungkin nolak ya kan. Katanya waktu awal datang ke rumah ini kondisi rumahnya itu sangat kotor. Karena info terakhir rumah ini sudah kosong bertahun-tahun. Kemudian halaman rumahnya juga penuh dengan ilalang. Dan di halaman tersebut juga terdapat pohon mangga yang besar, tinggi. Kemudian daun...
1: Berbuah?
0: Enggak ada buahnya. Yeah. Masih belum musim.
1: Lumayan tuh pohon mangga.
0: Iya. Dan daun sama tangkainya ini lebar.
1: Terus kenapa?
0: Sampai hampir menutup seluruh halaman rumah. Oh, okay, saking besarnya.
1: Okay. Oh, buahnya banyak tuh, bisa buat jualan di pasar.
0: Iya, nih gambaran rumahnya tuh kayak gini. Denahnya.
1: Oke.
0: Okay. Oh, ini mungkin pohon mangganya itu.
1: Iya, iya, di ujung.
0: Nah, sebelum si Safira ini resign, dia pindah pindah ke kota B ini, dia suka liburan main ke rumah mertuanya dan selalu nginep di kamar nomor 1.
1: Mm-hmm.
0: Kamarnya ada berapa sih? 1.
1: Banyak kayaknya.
0: 2, 3, 4. 4 kamar. Kamar nomor 1 dan cuma selama dia main ke rumah ini bingung kenapa kamar nomor 3 itu selalu tertutup?
1: Ya karena gak dibuka.
0: Betul. Gak salah Anda. Tapi di sini misterinya. Mertuanya ini jelasin kalau misalkan ruangan itu sengaja ditutup oleh pemilik rumah.
1: Berlawanan sama ini. Tempat nginepmu kemarin harus dibuka.
0: Harus ditutup. Dibuka. Harus dibuka. Karena yang di dalam gak suka kalau pengap. Kalau di sini harus tertutup katanya. Dan gak dijelasin juga sama si pemilik rumah.
1: Kalau yang di tempat menginap itu ekstrovert, yang di sini introvert.
0: Betul. Aduh, gue jadi kebayang lagi kejadian itu. Berani ya gue ya. Istimewa memang. Mertuanya ini nggak boleh buka dengan alasan apapun karena di sana itu katanya banyak barang-barang miliknya Pak Haji dulu. Oke.
1: Ada sawitnya.
0: Hah?
1: Ada sawit.
0: Sawit lagi. Iya kali.
1: Terus.
0: Make sense sih, siapa tahu kalau misalkan ada barang-barang pribadi yang menjadi privasinya si Pak Haji ini. Nah, jadi udah nggak pernah di permasalahkan lagi lah kamar nomor 3 ini. Tapi walaupun kamar ini tertutup, pintunya itu ditutup sama triplek.
1: Oh, oke.
0: Okay. Iya, dia si Safira ini masih bisa ngelihat plafon kamarnya itu melalui lubang ventilasi pintunya. Oke. Bisa kita bayangkan.
1: Iya, jadi nggak full nutup. Kupikir kusen-kusennya ketutup.
0: Enggak, jadi pintunya aja. Nah, ini perlu di note katanya. Si Safira ini adalah orang yang sensitif.
1: Hmm.
0: Oh, berarti nggak bisa salah marah-marah dia. sensitif dalam hal yang seperti itu. Jadi dia tahu kalau rumah ini pasti ada hal aneh. Cuman waktu itu dia masih denial aja sama nih kayak lu. Walaupun sampai detik ini juga dia nggak pernah nginjek WC rumah tersebut. Loh, kalau kebelet lo kemana? Bawa pohon mangga.
1: Nah, aku mau bilang. Angkat kaki satu.
0: Iya, otak kita sama. Nah, berhubung WC rumah tersebut disekat dengan area kamar mandi, jadi dia cuman ikut mandi aja ya, mungkin sambil mandi kali ya.
1: Enggak enak banget.
0: Buang air kecil aja enggak apa-apa.
1: Asal terus boker di mana? Pohon mangga?
0: Oh, enggak, pulang. Okay. Atau cari. Nah, benar kan gue? Cari retail dia. Kalau buang air besar katanya dia harus keluar, terus cari retail.
1: Kalau tengah malam bagaimana? Guys.
0: Cari yang 24 jam lah. Kan banyak.
1: Repot banget keluar. Iya. Setengah jalan kepecir.
0: Lanjut. Jadi selama 4 tahun dia sering main ke rumah mertuanya ini dan gak pernah tuh katanya buang air besar di rumah ini. Dan walaupun sekarang dia udah tinggal sebulan di rumah tersebut, dia tetap gak pernah injek WC-nya itu. Walaupun kebelet banget dan akhirnya tetap numpang di WC retail. Soalnya WC rumah ini katanya bentukannya itu jadul, kemudian kotor, udah gitu gelap, gak ada lampunya. Terus kata mertua tuh katanya udah sering dipasang lampu, cuman mati terus.
1: Oke.
0: Pasti. Jadi pencahayaannya ini dibantu dari lampu dapur. Terus kalau cuman pintu WC-nya aja ditutup ya bakal gelap. Kalau pintunya ditutup itu bakal gelap. Beda nih sama teman gue nih. Temen gue udah kalau kebelet di WC di mana aja dihajar sama dia.
1: Nah, kalau aku dulu pernah punya pengalaman kebelet tapi ku tahan-tahan karena waktu itu aku main ke rumah tanteku di Klayan. WC-nya tuh WC jadul banget yang cuman lubang.
0: Tuh.
1: Heeh.
0: Jamban itu bukan WC.
1: Jamban ya, yeah. Jamban. Jamban. Jadi aku waktu itu udah mau kesan wes udah ke sana, udah masuk. Tapi ngeliat udah enggak jadi. Gak jadi.
0: Ini temen gue lagi denger nih. Dia yang sering BAB. Dimanapun katanya.
1: Sama kayak anakku, datang kemana mesti diperawani.
0: Ditandain sama dia. Oke, lanjut. Pasti abis ini ada yang WA.
1: Gak terima.
0: Sambil cek ombak, akhirnya gue tinggal bentar buat nyuci. Nyuci baju.
1: Hah?
0: Oh. Hah? dia mau ninggal sebentar ceritanya sambil nyuci baju, cek ombak. Kalau misalkan rame lanjut part 2 gitu.
1: Oh, itu kalau layar hitam gitu biasanya kamu biarin enggak? Takutnya nanti ada bayangan terpantul di layar hitam.
0: Enggak dong. Pasti lah gue gerakin. Oke, lanjut part berikutnya. Masih panjang banget loh. Lu mau gantian enggak sama gue?
1: Boleh.
0: Nanti ya. Jadi info dari mertua, sebelum mertuanya ini menempati rumah tersebut, itu ada suami istri yang menempati rumah tersebut juga. Sama juga gak bayar sewanya, kemudian disuruh nempatin gratis. Cuman terakhir katanya infonya suami istri ini pindah karena ada masalah hutang. Entah diusir atau pindah sendiri dari rumah ini, dia gak tahu pastinya. Nah, sebelum suami istri ini juga ada yang menempati laki-laki, katanya karyawannya Pak Haji.
1: Hmm.
0: Gue penasaran nih Pak Haji siapa sih.
1: Nah itu.
0: Jadi cerita ini bakal ada ininya, sambung menyambung ya.
1: Okay.
0: Dari mertuanya tadi, kemudian suami istri yang
1: jadi
0: diusir.
1: Orang tuanya itu yang ketiga.
0: Orang tuanya yang ketiga. Sebelumnya itu adalah si laki-laki karyawannya Pak Haji ini tadi.
1: Mm-mm.
0: Nah, selama rajin banget sih dia nulis ya, sampai 50 loh. Nah, selama dia main ke rumah ini, kalau dia lagi di ruangan TV, dia itu selalu ngeliatin ke arah nomor 3.
1: Oke.
0: Jadi serasa penasaran, pengen tahu apa sih dalamnya, terus kenapa sih nggak boleh dibuka sama bapak mertua. Kemudian udah nggak dikasih lampu lagi, jadi kalau misalkan siang atau sore gelap, nggak ada cahaya masuk, lembab lah pasti ya. Terus
1: takutnya rayap aja.
0: Iya sih benar. Dan si Safira ini cuman masih berpikir positif kalau misalkan kamar itu memang dijadikan gudang. Dan katanya ada lemari, kemudian ada kulkas, ada kasur. Terus kenapa nggak dipakai gitu, sayang, ya kan?
1: Mm-hmm.
0: Harusnya kan bisa dikeluarin terus dipakai gitu. Safira Cina ya? Enggak kan? Kayak temen gue nih. Gak mau rugi. Lanjut. Pernah ada momen, ini gak ada cerita horor-horornya sama sekali ya. Belum nyampe kalau mau deh. Gue tadi ada sedikit baca, itu horornya pasti di akhir-akhir. Pernah ada momen dimana pas dia lagi nginep sama anaknya yang masih bayi, dia lagi tidur di kamar nomor 2. Nah, posisi kamarnya itu gak ada jendela. Lampu kamarnya ini dimatiin, kemudian pencahayaannya itu cuma dari lampu ruang TV yang masuk dari ventilasi yang gak begitu terang. Posisi di kamar ini cuma ada dia, terus anaknya, kemudian suaminya juga lagi tidur di ruang TV. Nah, sekitar jam 2 pagi dia ini kebangun. Kemudian lagi asik nge-scroll, tiba-tiba gak sengaja ke swipe kanan yang dimana langsung kebuka kamera Instastory.
1: Oke.
0: Dia lagi buka Instagram. Nah, kamera handphone ini langsung mengarah ke kamera belakang. Ih, gue merinding. Dan kagetnya yang dia lihat di kamera ini ada sosok yang berdiri tepat di pinggir kasur.
1: Wih.
0: Bentukannya besar, tinggi, sampai ke plafon. Dia gak ngelihat warna bajunya apa karena gelap, tapi kelihatan banget bentuknya itu karena di kamar tersebut gak ada barang-barang yang setinggi itu.
1: Oke.
0: Jadi,
1: kok di samping, harusnya kalau dia scrolling kan di depan, kan di belak, di depan kamera, di depan handphonenya kan?
0: Mm-mm. Di pinggir ranjang.
1: Oh, dia ranjang. Dia sambil miring badan gitu.
0: Mungkin ya posisinya. Karena dia tahu itu bukan orang, refleks akhirnya dia langsung matiin handphone dan merem sambil selimutan. Tapi karena pikiran lagi kacau, akhirnya bertanya-tanya sendiri, itu apa? Dan akhirnya dia bangun, kemudian buka kamera lagi. Nah, setelah buka kamera lagi, sosok itu sudah hilang di handphonenya. Yang muncul di kameranya itu ada beberapa cahaya yang nyorot dari arah ventilasi kamar, dari kamar nomor 3 itu tadi.
1: Mm-mm.
0: Padahal kan gelap kan ya. Nah, saat itu juga dia langsung nyalain lampu kamar dan bangunin suami untuk pindah tidur di kamar. Walaupun gue tahu itu bukan orang, tapi tetap denial. Ah, mungkin itu pas banget bayangan dari lampu atau pantulan cahaya.
1: Kok kayak ceritaku tadi?
0: Iya, sama ya. Sosoknya juga hampir mirip. Padahal pantulan cahaya ini gak mungkin bentuknya kayak orang, tapi tingginya gak wajar katanya. Sejak saat itu, dia semakin takut kalau misalkan main ke rumah mertuanya ini lagi. Dia selalu minta buat temenin suami kalau lagi masak, lagi mandi, ataupun juga buang air. Orang tapi tingginya gak wajar katanya. Sejak saat itu, dia semakin takut kalau misalkan main ke rumah mertuanya ini lagi. Dia selalu minta buat temenin suami kalau lagi masak, lagi mandi, ataupun juga buang air. Pokoknya si Safira ini menghindari banget lah

0: gini setannya ngelihat ikut ngebaca ceritanya. Kejadian selanjutnya di waktu yang berbeda, si Safira ini dari Jakarta ya, sebut lah ya, dari Jakarta lagi main ke rumah mertuanya ini, dan seperti biasa nginepnya itu Sabtu sama Minggu persami. Dan anaknya itu pada saat kejadian ini anaknya itu usianya 8 bulan. Nah, dia kalau manggil orang tua itu dengan sebutan heh heh. Wah, kok sopan banget.
1: Iya, enggak sopan.
0: Enggak diajarin apa sama mama lu.
1: 8 bulan, cuy.
0: 8 bulan. Emang kelomang nih, heh heh keluar. Kalau ke papanya, ke neneknya atau ke orang lain selalu manggil karena belum bisa ngomong. 8 bulan itu udah lumayan bisa sih diajarin, kalau cuman mah mah kayak gitu doang sudah bisa lah ya.
1: Iya.
0: Ada momen di mana malam-malam, ini sekitar pukul 10-an malam, dia ini lagi berdua sama anaknya di kamar nomor 2. Nah, tiba-tiba anaknya ini teriak bilang, "Eh, eh." Sambil matanya ngeliatin ke arah atas lemari kayu.
1: Iya.
0: Dia ngeliat siapa ya?
1: Tiba-tiba ada setan di atas nunjuk-nunjuk ke cowok di bawah.
0: Atau enggak lagi ini, lagi bercandain anaknya. Ah, tadi kan bilangnya kayak gini, kalau manggil orang tua itu dengan sebutan hehe. Ke papanya ataupun juga ke neneknya. Berarti yang dilihat ini adalah sosoknya orang tua. Yang dia lihat di atas lemari. Karena dibilangnya hehe.
1: Terus kalau ya selain orang tua, manggilnya apa?

0: Aduh, serius, serius, serius. Sama kakeknya, sama neneknya, sama papanya, hehe. Sama mamanya, haha. Kalau sama yang lain, huhu. Capek deh. Terus, terus.
1: Lanjut, mana tadi? Papan hilang mana sih? Tadi apa, lemari ya? Oh iya, jadi dia bilang hehe sambil matanya ini ngelihat ke arah atas lemari kayu. Nah, dia kaget. Dia asalnya bilang heh atau gimana, coba gue alihkan pandangannya, tapi dia tetap manggil. Tetap manggil heh heh heh itu tadi. Sambil kepalanya miring. Oh, karena si ibunya ini ngalangin lemari, tapi dia tetap noleh, tetap apa? Pandangannya tuh ngintip ke atas lemari itu. Dan akhirnya dia ngomong dengan suara pelan, jangan ganggu kita ya. Kita di sini cuma mau nengokin orang tua. Nah, kemudian beberapa detik kemudian anaknya ini langsung diem dan matanya udah gak ngeliatin ke arah situ lagi. Ini sama kejadian sama anak gue yang kedua. Gue pernah ceritain kayaknya sama lo. Jadi setiap maghrib, setelah sholat maghrib, anak gue itu gak pernah absen nangis sampai mau ajan isya.
0: Gara-gara Mbak Kun Merah itu ya?
1: Wowo.
0: Oh.
1: Oh. Bukan Wowo ya. Bukan. Nah, itu juga menyeramkan. Jadi dia kalau di kasur itu pasti nangis. Tapi kalau kita gendong lumayan tambah nangis lagi.
0: Loh, kok bisa?
1: Terus pandangannya ya kayak gitu, pandangannya ngelihat keluar juga. Ada yang ngaguin katanya gitu. Oke, lanjut. Jadi entah kenapa setiap tidur di rumah mertuanya ini tengah malamnya dia ini selalu kebangun. Pernah juga katanya malam waktu pas lagi kebangun di jam 12 malam dia dengar suara orang nangis. Dan langsung bangunin suami dan nyuruh dengerin suara tersebut. Tapi katanya suaminya ini masih ngantuk dan berusaha buat nenangin supaya gak takut. Kalau misalkan itu katanya suara burung aja. Suara burung gak kayak gitu harusnya. Kayak bani juga.
0: Tapi kadang-kadang itu ada suara burung di sini, aku gak tahu tuh burung apa. Bunyinya rada aneh sih.
1: Bunyinya singkat.
0: Enggak.
1: Burung kejepit.
0: Berapa kali aku mau

0: ngerekam lupa terus, nggak sempat juga. Ya,
1: nanti lah, kalau misalkan ada lagi.
0: Begitu,
1: kluk-kluk.
0: Capek
1: deh. Dengeran lagi. On air lagi. Sorry ya, itu natif aja kalau misalkan baterainya udah penuh. Mana tadi? Suara burung katanya, suara burung. Ada suara burung katanya yang mirip sama orang nangis. Udah tetangga di depan katanya jaraknya juga lumayan jauh karena halaman juga lumayan cukup luas ya, jadi nggak mungkin terdengar kalau misalkan ada tetangga yang nangis. Kok bisa juga katanya kedengaran sampai kamar nomor 2, dan alhasil dia tidur lagi dan berpikir kalau misalkan ini memang suara burung katanya. Besok paginya dia duduk di teras dan dengerin suara burung tetangga depan. Ya emang burungnya bersuara. Tapi suaranya jelas beda sama apa yang dia dengar tadi malam. Jadi mikir lagi katanya pagi-pagi, serem lagi. Singkat cerita, akhirnya dia resign, si Safira ini resign dan memilih untuk tinggal sementara di rumah mertuanya ini. Nah, walaupun rasanya berat banget, dia terpaksa berpikir daripada harus ngontrak ya kan. Akhirnya tinggal di rumah mertuanya ini sambil menunggu rumah yang diambil sama suaminya ini udah siap. Satu minggu awalnya ini biasa aja. Dia sering keliling daerah sini sambil dorong stroller. Dan dia sering jajan juga katanya di warung dekat rumah mertuanya. Dan mungkin karena punya warung, karena yang punya warung ini baru lihat, terus nanya lah ke si Safira ini,
0: tinggal di mana Neng?
1: Teh orang mana? Gitu. Aku mah orang baik-baik katanya. Dijawab lah sama dia, dia orang daerah ini katanya, tapi baru pindah ke sini soalnya ikut suami. Oh, tinggalnya di mana? Nah, ini pasti ada cerita nih di sini nih.
0: Oh, di rumah itu nggak apa-apa.
1: Itu di rumah hajinya Tit, gitu. Yang ada pohon mangganya. Muka si ibu warung ini langsung flat. Tiba-tiba nurunin nada suaranya sambil bilang, emang gak takut teh? Terus dia kaget. Enggak, biasa aja katanya gitu. Dia tutupin dan berharap dia, si ibu warung ini gak cerita apapun.
0: Justru gak mau diceritain. Justru gak mau
1: diceritain.
0: Soalnya kita penasaran ya.
1: Iya bener. Karena katanya masih 2 bulan lagi di sana, jadi sabar dulu kali gitu kan. Kalau kata gue mah sabar dulu, ntar kalau misalkan udah mau pindahan lu cerita deh, nggak apa-apa. Jadi kasih tahu dulu katanya sebelum dia cabut dari rumah itu. Nah akhirnya cuma si ibu warung ini cuma ngejawab, oh iya berarti si teteh emang orangnya berani ya katanya gitu. Dia cuma senyum nyengir creepy gitu. Padahal nggak seberani itu dalam hatinya gitu. Nah pulang dari warung akhirnya dia mikir keras, ada apa ya rumah ini? Kok mertuanya juga gak ada cerita apapun soal ini? Dia nanya suami pun gak tahu karena sebelumnya suami tinggal di sama daerah dengan si Safira ini. Jadi benar-benar gak pernah diceritain sama orang tuanya. Dan dia masih belum berani nih nanya ke orang tuanya soal rumah ini. Singkat cerita, katanya ada momen dimana dia dan juga anaknya ini tidurnya kesorean. Posisi suami lagi kerja, ibu mertua juga lagi ke pasar, bapak mertua lagi ke rumah si Pak Haji ini yang punya rumah. Akhirnya dia berduaan aja sama anaknya di sore itu. Tiba-tiba bapak mertuanya datang. Kamu sendiri nak? Enggak, itu gue nambahin.
0: Ini cerita komedi apa cerita horor?
1: Horor kan maksudnya kita horor komedi.
0: Iya,
1: kan?
0: Tapi ya enggak gitu juga kali.
1: Jam 5 sore dia kebangun karena anaknya masih tidur, akhirnya dia buru-buru mandilah. Beraniin diri buat mandi di saat rumah lagi sepi. Ditambah juga dia enggak mau kelewat maghrib dan baru mandi karena kalau maghrib itu otomatis pencahayaan di kamar mandi ini juga lebih redup.
0: Nggak bawa lilin, Neng?
1: Ada lampu kok bawa lilin.
0: Kan redup.
1: karena air ini mat.

0: mati dong lilinnya.
1: Taruh tempat tinggi.
0: Oh iya sih benar. Alias katanya horornya itu semakin dapat kalau misalkan udah lewat maghrib. Nah, pas dia mandi, dia buka pintu kamar mandi. Bluk! Dia kaget sekaget-kagetnya. Tahu enggak yang dia lihat apa?
1: Apa?
0: Pocica.
1: Di
0: tinggi besar di sudut pojok dapur.
1: Wow.
0: Hah?
1: Wow.
0: Wow. Dia ngebelakangin. Jadi mukanya itu enggak kelihatan.
1: Oke.
0: Okay. Badannya gede, cukup bikin merinding sih gua. Kemudian auto kabur dan langsung gendong anak ke teras rumah sambil nungguin mertua gua balik katanya.
1: Jadi dia cuma ngelewatin aja tuh pocica.
0: Oh, mantep kan?
1: Nggak disenggol gitu supaya pocica jatuh?
0: Nggak mungkin lah. Kan katanya gede pocicanya.
1: Iya kan senggol. Biasa kan kalau di drama-drama kan kayak yeah. Gitu kan?
0: Apa lo? Lo apa lo? Apa lo? Apa lo? Gitu. Sambil ini sambil apa asah-asahan bahu? Apa lo? Apa lo? Apa lo? Gitu. Nah setelah lihat si pocica ini dia ngadu ke mertuanya lah kalau lihat lontong di dapur.
1: Terus mertuanya ngomong.
0: Dan respon mereka itu ketawa aja seolah itu adalah hal yang biasa.
1: Iya.
0: Hei. Terus juga kebetulan malam itu juga suaminya lembur dan akhirnya dia tidurlah berdua kembali dengan anaknya. Nah waktu semakin waktu berjalan katanya semakin lama banget dan hasilnya. Dia pakai ini apa headset buat dengerin lagu biar katanya berisik dan akhirnya ketiduran biar nggak dengar lagi suara nangis gitu okay. Yang katanya burung itu tadi. Hari-hari berjalan akhirnya dia semakin tidak betah di rumah tersebut. Dia keliling daerah sekitar rumah mertuanya, siang tidur, sore keliling, malam tidur lagi gitu aja terus kalau misalkan mertuanya lagi nggak ada di rumah. Dia selalu keluar naik motor sama anaknya walaupun siang bolong. Tapi tetap takut aja kalau misalkan cuman berdua aja. Ada di mana waktu dia lagi jalan-jalan pagi sama anaknya tiba-tiba ada tetangga jauh ibu-ibu kemudian nanya, "Gue tinggal di mana? Teh tinggal di mana, Teh?" katanya gitu. Dari kemarin lihat lewat doang di depan rumah terus sambil dorong-dorong stroller. Akhirnya ditanya, dijawab sama dia kalau misalkan dia tinggal di rumah Haji. Dan ibu itu kembali menjawab, "Berani Teh tinggal di situ."
1: Lagi-lagi.
0: Terus dia memberanikan diri untuk menanya, "Kenapa sih Bu, ada apa?" katanya gitu. Pura-pura gak tahu aja dan gak cerita kalau misalkan kemarin-kemarin dia lihat pocica di situ. Nah terus ibunya itu ngejawab, "Itu kan, nah kalau udah itu kan, itu berarti ada informasi yang penting gitu."
1: Oh, itu ini tandanya orang gibah ya, kode-kodenya ya.
0: Nyambung lu. tahu nggak?
1: Atau gue nggak kenapa-kenapa sih?
0: Iya. Anda bagi saya ini lo nyawa aja tau.
1: jangan ngomong yang lain-lain. Ya.
0: Itu adalah kalimat pengantar ya.
1: Kalimat pembuka.
0: Itu kan katanya sebelumnya rumahnya itu kosong lama. Nah dia orang sini kalau misalkan lewat di situ katanya sering digangguin.
1: Apa ada yang godain yang sweet-sweet gitu? Neng.
0: Nah itu catcalling. Apa?
1: Catcalling.
0: Dan akhirnya dia pulang setelah perasaannya ngejelep gitu ya. Karena mendengar kalau misalkan orang lewat situ katanya selalu digangguin. Akhirnya dia pulang duduk depan rumah dan gak lama tetangga depan rumahnya si rumah mertuanya ini keluar dan langsung dia kulik-kulik lagi ceritanya.
1: Oke.
0: Awalnya dia pancing dulu nih, "Teh udah berapa lama tinggal di sini?" "Oh 10 tahunan Teh," katanya tetangganya.
1: Oke. Dan,
0: berarti kenal dong sama penghuni sebelumnya katanya gitu. "Oh kenal tapi gak deket. Sebelumnya suami istri kemudian pindah gara-gara hutang. Terus katanya sering ada debt collector yang datang dan akhirnya pindah. Nah, sebelum si Pak Sutri itu katanya ada karyawan Pak Haji cowok-cowok banyak yang tinggal di situ. Oh, banyak.
1: Oh.
0: Ada 6 sampai 8 orang
1: oh,
0: katanya.
1: Oh, kupikir satu orang.
0: Kayak kos-kosan nih rumah Pak Haji ya. Terus dia pancing lagi. Pas kosong serem enggak sih, Teh, katanya. Ih, serem banget, Teh, apalagi kalau musim hujan udah kayak rumahan.
1: Tuh. Sama dong.
0: Iya lagi. pas ada mertua Teteh aja katanya si tetangganya ini berani ikut nongkrong di dalam rumah. Dulu mah mana berani, abis maghrib katanya udah langsung tutup pintu. Oke. Dan si Safira ini langsung nanya dengan to the point, pernah diliatin nggak, Teh, katanya itu. Kemudian si tetangganya ini cuman nyengir kayak nutupin sesuatu. Terus dia bilang, sekarang mah nggak serem, Teh, dulu udah rapi. Terus semenjak ada mertuanya yang ngerawat rumahnya ini, nah, gitu. Dulu mah dari depan aja udah katanya kelihatan kayak rumah rumput ilalang tinggi, banyak banget sampah dan juga daun dari pohon-pohon yang ada di sana. Seketika dia nge-freeze dan tiba-tiba si Teteh bilang, kalau di kamar tempat Teteh tidur mah nggak serem, tapi di kamar belakang baru serem. Kamar nomor
1: 3.
0: Tapi
1: yang
0: masih
1: ditutup itu
0: masih
1: dong.
0: Iya, kayaknya itu. Si Safira masih belum paham sih maksudnya yang dimaksud sama tetangganya ini adalah kamar nomor 2 atau nomor 3 yang dia jelasin. Nah, obrolannya stop di situ karena si Teteh ini lanjut mau masak. Yah, kepotong gibahannya. Siangnya dia ngajak ibu mertuanya keluar buat naik motor sekalian lihat perkembangan perumahan yang mau dia tempati nanti. Di perjalanan si Safira ini ngejelasin obrolan tetangga-tetangganya yang dari kemarin bilang kalau rumah ini itu, dan akhirnya ibu mertuanya baru cerita dia juga pernah lagi sendirian ngelamun di ruang TV sambil tiduran, tiba-tiba ada pocica depan pintu kamar 2 berdiri tapi wajahnya nggak kelihatan, katanya.
1: Ya. Kalau nggak ganteng, nggak usah ngeliatin muka lo.
0: Nggak mungkin. Katanya langsung kaget dan karena susah buat lari, ya akhirnya ngomong ke pocicanya, jangan ganggu aku ya. Aku di sini niatnya cari makan, cari buat sesuap nasi. Terus juga udah tua, sana ganggu yang lain aja, katanya.
1: Melimpahkan ke orang lain.
0: Iya benar. Katanya nggak lama langsung hilang. Dan blek langsung perasaan Safira saat itu. Di situ juga dia langsung shock. Si ibu mertuanya juga lihat sama kayak yang si Safira lihat saat
1: keluar
0: dari
1: mandi.
0: Kamar mandi, betul. Terus dia nanya lagi, terus apa lagi, Ma, katanya. Katanya dia juga pernah di posisi lampu ruang makan lagi rusak dan alhasil gelap. Terus dia ketiduran di kursi depan di pintu. Di kursi depan pintu kamar nomor 3. Nah, kebetulan di pintu tersebut memang ada kursi kayu panjang buat rebahan. Katanya pas lagi asik-asik tidur, tiba-tiba dia dimimpiin kalau di depan kamar nomor 3 itu ada pocica pada berjejer.
1: Berjejer?
0: Atau berbaris.
1: Satu, dua.
0: Terus dia ini yel-yel kopdes gitu. Gak bisa ya, tangannya diikuti. Alhasil dia kebangun dan minta tolong sama tetangga buat pasangin lampu. Nah, di sini yang benar-benar katanya si Safira ini merinding banget. Singkat ceritanya mereka pulang. Pas sore-sore si ibu mertuanya kemudian Teteh depan ini lagi ngumpul di ruang di depan rumah lagi nongki, ya kan. Rutinitas setiap sore, iseng si Safira ini ngebahas lagi, dia kulik lagi, dan di momen ini terjawab sudah semua pertanyaan-pertanyaan dia selama ini. Si Teteh ini cerita, dulu sebelum suami istri itu tinggal di sini ada karyawannya Pak Haji yang tinggal di situ. Nah, salah satu karyawannya dari Pak Haji itu ada yang bundir.
1: Oke.
0: Dengan cara gantung.
1: Oke. Di kamar nomor 3.
0: Enggak tahu, belum diceritain. Nah, di mananya teh? Lalu si teteh jawab, yaitu di kamar belakang sebelah kiri. Damn, ternyata itu adalah jawaban selama ini kenapa kamar itu ditutup.
1: Oke. Bukannya kalau malah ditutup itu hawanya tambah negatif ya?
0: Iya, mungkin karena mengurung hawa negatif itu biar gak kemana-mana, makanya ditutup kali ya.
1: Disegel.
0: Iya, disegel. Terus dia nanya, gara-gara apa? Katanya kemungkinan gara-gara hutang. Terus?
1: Terus?
0: Mana lagi semua ini? Dia gak ada nyambung lagi ceritanya.
1: Hah?
0: Jangan-jangan dia digangguin.
1: Hah?
0: Kan dia cerita lagi di rumah ini. Oh, dia cuma minta doain katanya. Pokoknya gongnya kan udah dapat. Kenapa kamar itu dikunci? Karena ada yang pernah bundir di sana. Terus dia minta doain, doain gue ya guys, katanya bisa ngelewatin waktu seminggu lagi tanpa dar-dar-dor. Karena seminggu lagi katanya dia memutuskan untuk pindah rumah sementara buat ngontrak dulu dekat sini, karena dia gak sanggup lagi harus nunggu 2 bulan. Udah guys, ceritanya hampir ceritanya sampai di sini aja.
1: Itu postingannya kapan?
0: Lihatnya di mana? Gue kidu banget kalau masalah tweet soalnya. Gimana sih? 2 hari yang lalu?
1: 2 hari yang lalu. Tenang, masih 5 hari lagi.
0: Ah, maksudnya?
1: Kan seminggu.
0: Oh, dia ngontrak.
1: Seminggu kan dia mau pindah.
0: Iya. Mana tadi ya?
1: Karuan ngekos gue.
0: Iya sih bener. Iya, seminggu lagi dia harus memutuskan untuk pindah. Kenapa harus seminggu sih? Gue kalau kayak gini mah langsung aja
1: kabur.
0: Kabur. Kabur. Kayak kejadian kemarin. Tapi gak bisa kabur sayangnya.
1: Situasi tidak... Ya ini kan kejadiannya sama.
0: Sama.
1: Situasi mengharuskan.
0: Iya, kepepet. Udah gak ada pilihan lain. Oke, beri waktu gue untuk bernapas dulu ya. Bebusa mulut gue. Kita ke single yang satu ini dulu kalau mau, tetap di DBS Kerenang aja.

0: kita berdua masih mengucapkan turut berduka cita dan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada seluruh keluarga korban dari kecelakaan kapal Virgo Transport 8 yang sampai saat ini di hari kelima pun masih ada banyak korban yang masih belum ditemukan. Dan kemarin gue ada baca berita, katanya Basarnas ini berencana untuk ngebalik kapal. Karena disinyalir korban itu masih berada di dalam kamar. Kapal di kamar, karena kejadiannya itu kan pas subuh. Di jam 1
1: jam-jamnya orang tidur,
0: kemudian kejadiannya juga sangat cepat ya kan. Jadi
1: katanya sih sebenarnya bukan cepat ya. Sebentar, ini yang mana, kebakaran apa kecelakaan kapal ya?
0: Kalau gue baca dari ada salah satu dokter dari rumah sakit Datu Sanggul kalau nggak salah, yang juga ada ikut jadi salah satu penumpang yang selamat. Kata beliau karena saat itu beliau mabuk laut, jadi nggak bisa tertidur di jam 1 itu. Yang sebelumnya katanya dia mendengar kayak ada bunyi retakan besi, besi patah kayak gitu beberapa kali sebelum akhirnya kapal tersebut tiba-tiba miring.
1: Kena pengaruh ini juga ya, ombak.
0: Satu, pengaruh ombak, ada juga
1: sampai
0: yang bilang
1: hampir 2 meter kan ombaknya.
0: 2 sampai 3 meter katanya.
1: Semi tsunami itu.
0: Iya benar, tinggi banget. Kalau kata dokter itu beberapa kali waktu masuk kapal itu pun juga waktu mulai berlayar, kapal tersebut juga terdengar bunyi patahan besi itu. Terus muatannya, muatannya itu juga katanya over.
1: Oh iya?
0: Iya, ada beberapa puluh pusok katanya di dalam
1: oh,
0: situ.
1: Oh, pusok malahan.
0: Ada juga nih yang di Instagram gue itu supir pusok yang ngebawa sayuran. Dari Surabaya menuju Banjarmasin yang sampai saat ini juga masih belum ditemukan. Nah, kenapa jadi mau dibalik itu tadi kapalnya? Curiganya mungkin ratusan korban yang masih belum ditemukan itu masih terperangkap di dalam kapal. Karena separohnya kan masih separohnya lagi nih yang masih dicari.
1: Kok waktu penyelamatan pertama itu nggak mengirim penyelam buat masuk ke dalam kapal sih? Kan nggak di dasar laut juga, kan di atas kan, masih cuman kebalik aja.
0: Iya, masih kelihatan ya. Nggak tahu ya apa SOP-nya kayak gimana ya, kapal besar kayak gimana sih,
1: kan kayak kecelakaan yang di Korea yang kapal Sewol itu. Itu kan sebenarnya juga harusnya mereka orang murid-murid itu masih bisa ditolong, cuman karena nggak ada
0: keterbatasan peralatan.
1: Bukan sih, keterbatasan peralatan, dari pemerintahnya juga lambat, dan kesannya dari orang sekitar itu, dari perusahaan kapalnya juga kayak menghalang-halangin. Makanya 300 lebih murid kan keperangkap di dalam. Kaptennya malah lari duluan.
0: Iya, mantap.
1: Gitu, makanya gara-gara itu kan sampai presidennya diturunkan.
0: Iya. Terus juga tidak ada sinyal. Sinyal peringatan maksudnya.
1: Nah,
0: sinyal peringatan.
1: Yang di Sewol itu kan juga kalau nggak salah itu kayaknya kebalik atau gimana ya? Kayaknya nggak kebalik, cuman kayak separo.
0: Kayak Titanic.
1: Enggak, kalau Titanic kan patah. Ini aku lupa, cuman istilahnya di dalam kapal itu kayak masih ada
0: ruangan.
1: gelembung oksigen lah anggapan. Itu ada jangka waktunya. Nah, dalam jangka waktu itu sebenarnya itu murid-murid bisa diselamatkan. Mungkin juga ini kapal feri itu kan paling enggak kan ada juga gelembung oksigen di dalam kan. Jadi ada golden time-nya. Kalau misalnya mengirim penyelam apa segala macam masih bisa. Nah, yang kapal Sewol itu nelayan sekitar itu padahal udah mau nolongin cuman dihalangin.
0: Kok kenapa ya?
1: Nah, itulah politik.
0: Mau ngeluarin asuransinya atau gimana?
1: Supaya enggak tahu juga ya apa karena kesalahan supaya kesalahan mereka itu enggak ke blow up apa gimana. Sampai jadi, 12 jam sampai terperangkap di dalam situ.
0: Astaga.
1: Nah, kapal Virgo ini juga ya kan, sampai berhari-hari kayak gini loh. Itu temennya bos kita ada calon penumpang yang hampir naik
0: kapal Virgo ini.
1: Batal last minute naik pesawat.
0: Merinding gue.
1: Kayak final destination.
0: Iya. Diselamatin. Batalnya kenapa?
1: Ya tiba-tiba aja dia ngerasa naik pesawat aja deh.
0: Oh, udah ngerasa enggak enak ya.
1: Enggak tahu juga. Aku cuma diceritain sekilas.
0: Sama-sama berdoa kalau mudah-mudahan
1: naik kapal salah, naik kereta salah, naik pesawat salah.
0: Tapi menurut lu, moda transportasi yang lumayan aman apa?
1: Pesawat sih.
0: Iya, benar. Karena jarang, bukan jarang sih, maksudnya angkanya sedikit.
1: Persentasenya lebih sedikit, itu satu. Dan resikonya banyak yang bisa dihindarin. Tergantung ya, selama itu bukan human made masih bisa lah. Kalau kereta ya kereta tiba-tiba aja nanti ada mobil di tengah menghalangin.
0: Ya kejadian yang beberapa waktu lalu kan.
1: Sering lah yang tiba buru-buru ngalang apa buru-buru melintasin palang lah apa segala macam.
0: Terus mogok di tengah-tengah.
1: Kalau di laut ini kita enggak bisa memperkirakan ombak tiba-tiba
0: besar. Si menurut ceritanya si dokter ini kayak di film Titanic. Jadi dia berpegangan dengan apa tuh namanya pagar besinya pinggiran kapal itu sampai benar-benar kapal tersebut tegak.
1: Oke.
0: Ada setengah jam kalau nggak salah dia cerita itu dia nunggu sampai benar-benar tegak terus kemudian skoci datang skoci penyelamat datang dia lompat ke skoci itu lumayan tinggi katanya. Dan kalau luka yang terlalu parah enggak, cuman karena lompat itu terbentur besi-besi dia agak sedikit memar di bagian rahang atau pipi.
1: Itu katanya juga enggak ada alarm bahaya apa segala macam.
0: Nah
1: macem.
0: Itu enggak ada alarm itu.
1: Dari kesaksian banyak orang kan katanya beberapa jam sebelum itu awak kapal yang lain tuh kan kayak udah kalang kabut sih.
0: Memang udah ada ininya ya.
1: Cuman nggak ada, tapi nggak ada peringatan ke penumpang.
0: Mungkin tidak mau membuat keadaan jadi cemas dan chaos kali ya.
1: Tapi kan istilahnya keselamatan
0: penumpang tuh nomor
1: utama.
0: Satu.
1: Iya benar. Kalau nggak ada apa-apa ya sudahlah balik kamar lagi. Paling nggak ya evakuasi dulu.
0: Sedih sih lihat apa
1: ada yang satu keluarga hilang 8. Duh, jauhkanlah semoga Tuhan.
0: Oke, udah jam 11 kalau mudah kita harus pamit dulu dari Scary Night malam hari ini. Terima kasih buat yang sudah mendengarkan dari tadi. Ketemu lagi ntar minggu depan. Kalau punya cerita disimpan dulu, nanti minggu depan baru sharing sama kita.
1: Dan tidak usah berdoa kami berdua mengalami sesuatu.
0: Jangan.
1: Makanya jangan berharap ya kalian.
0: Jangan berharap. atau mungkin cerita kalian di sana tuh lebih seru daripada cerita kami. Enak
1: terus,
0: aja.
1: Terus ngomong, semoga Eno nanti minggu ini nanti ada kejadian.
0: Eno aja. Bener-bener enggak sih. Setiap kali mau siaran tuh pasti apa ya, berdoa aja gitu. Maksudnya mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, tidak melihat apa-apa gitu. Toh kalau misalkan akhirnya terjadi apa-apa dan melihat apa-apa ya
1: paling chat Cece takut.
0: Cece atut. Oke, kita pamit dulu kalau udah. Selamat istirahat buat semuanya. Ketemu lagi ntar besok di Best Cerita Malam. Keep station all in the best one on an FM.
1: The number one horror station in Banjarmasin.
0: Dokter Ian pamit.
1: Jen pamit, dadah. Bye-bye.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Your music, your station. 101.9.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tijus, mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tijus lemon.
7: Kalau aku mau tijus madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Apel apel.
4: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
5: Asik.
4: Wah. Nah gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya.
4: Mau tijus lagi?
5: Mau!
4: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tijus.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
9: Your music, your station. 101.9